Eti sanya wo, sanya wo. Odia oka me ho, osi anka me yedeng. Akame de ba fahini.